0: Allo, Radio Tchadev.
1: Da bana.
0: Sota la, e barbar kem bikrar yine na?
1: Be go to tor dum to Mekila Jeremy.
0: Mekila Jeremy.
1: Ah.
0: Gozator.
1: Ah, gozator.
0: Aha, wala tarobi ita era la pia. Aki au kungon na isen kadida.
1: Ah, mira la pia baba jeremy kungo ya mira la pia yaram.
0: Aha.
1: Dokra maram jego dari re sunanum jetu dari jem la pia yaram o.
0: Aha.
1: Mira boy jeremy kungo tu la pia yaram o.
0: Aha.
1: Kau maram jadi sekar cepar saja jule.
0: Aha.
1: Ini kita jarak gunung adalah saya amar.
0: Aha.
1: Grâce
0: à Dieu, Allah, Seigneur. Bonjour, monsieur Mekila Jeremy. 61-53-53-20. 61-53-53-20.

0: Allô, Radio Tchad. Soto baye la de ke jiya dai ke ko jiwa mon don la dala rom de lum ngaya. Allô, oui, i barbar kam be krar ina na ah kartie jinio no be ya sai ngai be. Allô,
1: oui,
0: ah modo i majrina na. Voilà, position yang majalah de nengan bangga bayda isa position ki ideal baitelo ibar-bar kali. Jondoy majinga ya deh.

Baosi ala ila kemi dongani jedege bogune mbona danger dongani dege temboa yedene ar tarje leige ten tasidele imsidebo jos gaji ge tasi bael ar tarje lei urdubu mside arsi ndane ne dasi jelaige kemenda.